Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Haji Azizi Ahmad. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Khas mengadakan majlis peringkat akhir pertandingan membaca ayat suci Al-Quran bagi pelajar berkeperluan khas sekolah-sekolah menengah dan rendah kerajaan tahun 2026. Pertandingan berlangsung pagi tadi

Harmon FM Inspirasi Keluarga Bahagia Station, Keluarga dan Sukana. Udah hari ini hari Kamis ya. Terima kasih rakan atas tugas Hajar Fauzi. Hari ini hari Kamis 23 Muharram 1448 Hijrah, 9 Julai 2026 Masih. Apa kabar semuanya? Harapan saya semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terus setia bersama kami di Harmon FM. Lagu-lagu nostalgia. Bertugas sama bertugas, hati-hati. Yang memandu juga hati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing.

Okey, berlanggan sudah. Semua lagu dari UK sebab 3.14 minit petang. Apapun yang kita lakukan, lakukan yang terbaik untuk diri anda, keluarga maupun masyarakat sekeliling anda. Teman-teman kita di ruang udara Harmon FM untuk hari ini, hari Khamis ini.

0: Baru ya na. Baru pick up kita ni. Tak ada aku menyasal
1: eh. Oh ni eh tu. Oh ni pick up pick up jod tu eh. Kena punya barang jalan nak. Eh. Tutup ni kena.
0: Ya Allah.
2: Mahukah Auda terjebak dengan kemalangan seperti ini? Auda boleh menghindarinya dengan bertanggungjawab memandu kenderaan di jalan raya.

0: Baka, order tah. Kami minum apa? Dira belanja.
1: It's okay, Dira. Air kosong saja.
0: Eh? Diet kah?
1: Indahlah, Dira. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan karing leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosong ini boleh membantu ketani mengawal selera makan. You know, kadang-kadang ketani fikir ketani lapar. Tapi sebenarnya, badan ketani cuma perlukan air saja. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infuse water.
0: Hah? Infuse water?
1: Infuse water itu adalah tambahan hirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal indah menambah kalori. Tapi ada rasa.
0: Benar juga ah.
1: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat walaupun ketika makan di luar. Sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan minuman Auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.

Oke, perlu tadi dinamik dengan biar putih tulang. Seterusnya bersama dengan fotografer Belenggu Mimpi.

0: صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi audio pendengar yang dihormati sekalian. Inilah Radio Brunei Harmon FM bagi daerah Bunia Mora dan juga Temburong. Siaran ini dipancarkan menerusi FM 94.1 bagi daerah Melai dan juga Tutun disiarkan menerusi FM 97.7. Dan hari ini Jumaat 24 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 10 Julai 2026 Masihi.

إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطمعنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, Ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.

0: Hei kawan, usah kau temberang, cakap besar, melambung, pandai silat, sepak terajang, anjing kejar engkau lari tunggang langgang.
1: Itu bukannya takut, sengaja aku cabut.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih yang masih lagi bersama untuk mendengarkan ruangan di ruangan Sesegar Harmoni untuk pagi ini. Dan alhamdulillah, Ima akan terus menemani audio hingga dalam ruangan Simfa Sesegar Harmoni hingga 10 pagi ini nanti. Hari ini Jumaat 20 Muharram 1448 Hijrah, bersamaan dengan 10 Julai 2026 Masihi. Apa khabar juga untuk rakan-rakan kita yang bersama pada pagi ini? Dan doa akan terus mengiringi untuk semuanya juga. Kita mendoakan semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Dan apapun perancangan, apa jua yang urusan yang Auda lakukan, kita mendoakan juga mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan untuk Auda pada hari ini ya. Baik, sebelum kita bersama lagi untuk menghiburkan Auda dalam ruangan Sesegar Harmoni pada pagi ini, kita kongsikan antara pengisian akan kita bawakan juga untuk hari ini Jumaat 24 Muharram 1448 Hijrah, bersamaan dengan 10 Julai 2026 Masihi. Dan Auda seperti biasa juga pada pagi ini, kita akan bukakan ruangan untuk Auda mengongsikan ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi. Boleh kongsikan sekarang melalui talian kita, talian WhatsApp di Harmoni FM. Dan insyaAllah kita akan tutup nanti ruangan untuk mengongsikan ucapan-ucapan Auda sebelum kita bersama nanti untuk mengikuti siaran berita pada pukul 9 pagi ini nanti. Terus hantarkan ya ucapan tahniah, ucapan hari jadi untuk hari ini dalam ruangan WhatsApp Harmoni FM. Dan juga pada pukul 6.45 minit pagi, kita akan kongsikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam. Tepat pada pukul 7 pagi, siaran berita perdana akan ke udara. Tepat pada pukul 9 pagi, berita sukan akan ke udara. Juga berita dunia akan kita bawakan pada pukul 10 pagi. InsyaAllah pada setiap hari Jumaat juga, kita akan bawakan Auda satu ruangan Radha As-Salihin. Juga kita akan bawakan nanti pada pukul 10.30 minit pagi, insyaAllah akan dikongsikan satu tajuk dalam ruangan Radha As-Salihin bersama dengan rakan kita. Dan 11.15 minit pagi, kita akan mendengarkan bacaan surah Al-Kahfi.

Baik, itu antara pengisi yang akan kita bawakan untuk Awanda dalam ruangan sesegar harmoni untuk pagi ini. Pastinya juga kita akan terus menghiburkan juga untuk Awanda pada pagi ini. Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu evergreen dan lagu-lagu irama 60-an hingga ke tahun 2016.

Lagu daripada Salim Dendang, penyanyi pujaan. 6.23 minit pagi. Terima kasih yang bersama juga dan Auda. Terima kasih juga untuk rakan-rakan pendengar kita yang sudi bersama juga menyapa kita dalam ruangan WhatsApp Harmoni FM. InsyaAllah kita akan sapa juga sapaan dari rakan-rakan pendengar kita yang bersama pada pagi ini. Dan sebelum itu kita kongsikan lagi ucapan-ucapan yang dikirimkan pada pagi ini, ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi untuk hari ini. Dan sekali lagi pada yang merakam juga diharapkan bersedia dengan alat perakam Auda. Baik, ini ucapan yang kita terima ya. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Juga ucapan ini katanya hendak dirakam. Jadi barakallah fi umrik sanahullah. Sister tersayang Haslinda Irahman, dengan iringan doa, ya Allah, mohonkanlah doa ini bagi yang lahir pada hari ini sebagai tanda syukur kepadamu. Gunakanlah kepadanya nikmat umur yang panjang, lagi berkat, dan limpahkan kepadanya rezeki yang luas.

lagi halal, dikurniakan juga kesihatan, kejayaan, nikmat, kebahagiaan dunia dan juga akhirat, serta agar dia sentiasa berada di dalam lindungan dan juga rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan ini datangnya daripada Sister Rahima A. Rahman serta keluarga yang berada di perumahan Lambak.

Juga ucapan buat bidadari syurga hatiku, selamat hari jadi yang ke-41 tahun pada hari ini. Buat isteriku tercinta iaitu Haslinda binti Er Rahman, terima kasih kerana menjadi isteri yang begitu sabar, kuat dan penuh kasih sayang. Terima kasih kerana sentiasa ada di sisi suami tercinta, menjadi ibu yang terbaik buat anak-anak kita dan juga menjadi cahaya dalam rumah tangga kita. Semoga Allah memanjangkan umur sayang, kurniakanlah kesihatan yang baik, rezeki yang luas, hati yang tenang serta kebahagiaan berpanjangan bersama dengan keluarga. Semoga setiap doa, impian sayang dipermudahkan dan juga terus dan juga semoga kasih sayang kita terus kekal hingga ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan kami sayang Mami selamanya. Selamat hari jadi sayang. Terima kasih DJ, sama-sama. Dan ini ikhlas daripada suami yang tercinta Muhammad Helmi, Haji Muhammad Idris serta anak-anak yang sangat menyayangi Mami, iaitu Farish, Daniel, juga Ryan, Daniel, Rafael, Daniel dan juga baby Aidan Noah Brunei.

Baik, ini untuk rakan-rakan pendengar kita yang setia bersama pada pagi ini menyapa kita. Ada rakan kita Ima Haji Husin yang berada di Kampung Subuk. Apapun, selamat pagi dan juga selamat menjalankan tugasan, katanya. Tugas di pagi Jumaat, semoga sentiasa diberikan kesihatan yang berpanjangan, dimurahkan rezeki serta di dalam sentiasa di dalam rahmat Allah juga. Perkongsian juga info keadaan cuaca pada pagi ini dalam keadaan yang baik saja. Terima kasih untuk rakan kita Ima, Ima Haji Husin yang berada di Kampung Subuk bersama pada pagi ini. Juga bersama lagi Haji Anuri, Haji Abdul Rahman yang berada di Lambakanan. Juga santai mendengarkan kita pada pagi ini, harmoni teman kita berteman sambil menikmati sarapan pagi. Terima kasih dan juga selamat bersarapan pagi juga untuk semuanya yang bersama pada pagi ini, ya. Baik, rakan kita, hai, satu pantun juga. Cuaca di kawasan Gadong masa ini dalam keadaan yang baik. Satu pantun, bunga mawar indah di taman, dipetik orang buat hiasan. Tabahkan hati, kuatkan iman, indahnya wajahmu dengan indahkan wajahmu dengan senyuman. Terima kasih rakan kita, hai, dan juga sama pagi. Dan doa yang sama juga, mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam keadaan sihat walafiat serta dipermudahkan segala urusan dan juga dimurahkan rezeki juga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Audi, kita akan kembali bersama dengan Audi selepas ini nanti. Kita berhibur sebuah lagu daripada Fiza Jonet, Siapa Dia.

Lagu daripada Jazz ni bersama dengan Momo Takut Dimadu, lagu irama klasik menghiburkan awal daripada pagi ini. Dan kita harapkan juga semuanya akan terus terhibur bersama dalam program Sesegar Pagi untuk pagi ini. Pajuk perancangan mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan untuk Auda, dan lagi kita kongsikan ucapan-ucapan yang dikirimkan oleh rakan-rakan mendengar kita yang bersama pada pagi ini. Ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi. Baik, ini lagi ucapan yang kita terima, ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi yang dikirimkan oleh rakan kita. Ini sapaan dari rakan-rakan mendengar kita yang bersama, rakan kita Wadi ya. Apapun sama pagi, selamat pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan. Selamat bertugas, terima kasih dan semoga kita semua diberikan kesihatan dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Masa ini selesai bertugas, santai juga mendengarkan Harmoni FM, dan keadaan cuaca juga dalam keadaan yang baik di kawasan Lambak, kawasan lapangan terbang Lama Berakas. Apapun, terima kasih untuk rakan kita Wadi, mungkin sudah pun berada di rumah ketika ini, katanya baru balik bertugas. Apapun, selamat beristirahat juga dari rakan mendengar kita yang bersama ya pada pagi ini. Dan untuk semuanya yang mungkin baru saja balik bertugas shift malam hari ini pada pagi ini ya, apapun selamat beristirahat dan juga dapatlah menikmati sarapan pagi bersama dengan keluarga pada pagi ini juga ya. Baik, lagi rakan kita yang menyapa Haji Sahari dan juga isteri tersayang yang berada di kampung Setiabi, menyapa kita selamat pagi Jumaat kepada semuanya. Juga perkongsian info keadaan cuaca dalam keadaan yang baik-baik saja di kawasan kampung Setiabi. Terima kasih untuk perkongsiannya ya. Dan lagi ucapan dari rakan-rakan kita yang menyapa lagi salam sayang daripada Cikgu Chod dan juga keluarga. Perkongsian info keadaan cuaca juga di kawasan Tutong, cerah dan juga tenang. Dan selamat pagi, salam sejahtera diucapkan kepada semua pendengar Setia Harmoni FM yang mengenali Cikgu Chod, dan juga kepada semua keluarga sahabat handa yang disayangi. Semoga kita ni semua semangat dan juga sentiasa positif mengharungi segala cabaran yang mendatang. Amin ya rabbal alamin. Masa ini dalam perjalanan menghantar anak saya Iskandar sekolah di IBTE Sultan Bolkiah Campus, dan lepas itu katanya sarapan pagi sekejap. Juga dikongsikan aktiviti yang dilakukan pada pagi hari ini, santai-santai sahaja, bersihkan halaman rumah, menjamur pakaian. Yaitah kerja masa cuti ini ni DJ, hari ini biasa sibuk kerja, hari biasa juga katanya, hari biasa biasanya sibuk kerja. Itu dari rakan kita Cikgu Chod yang bersama mengongsikan dan juga aktiviti yang akan dilakukan pada hari ini. Apapun, terima kasih juga, mudah-mudahan dipermudahkan juga dan dapat melakukan aktiviti yang seperti yang dirancangkan pada pagi ini ya. Terima kasih. Juga rakan kita Hasan 214 bersama di kawasan Skim Tanda Kurnia Rakyat Jati Lorong 3 Selatan Seria dalam keadaan baik dan juga beransur cerah. Terima kasih untuk rakan kita Hasan 214, juga rakan kita Ayu 213. Keadaan cuaca di kawasan Sungai Akar dalam keadaan yang baik-baik saja. Masa ini kan menghantar sekolah, menghantar anak sekolah sambil juga mendengarkan Harmoni FM. Apapun, terima kasih juga untuk rakan kita Ayu 213 bersama mendengarkan kita pada pagi ini. Juga rakan kita Pengiran Ultraford masa ini sedang santai juga sarapan pagi bersama dengan keluarga. Terima kasih mendengarkan kita juga pada pagi ini. Selamat bersarapan pagi juga dari kami di Harmoni FM, dan juga selamat pagi juga dari kami di Harmoni FM.
Juga rakan kita Sarbanun K bersama. Selamat pagi. Semoga Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita dan juga ahli-ahli keluarga kita, dosa-dosa ibu bapa kita, dan juga dilimpahkan rahmat, taufik, hidayah, berkat serta ridha-Nya jua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk kata-katanya bersama pada pagi ini untuk rakan kita Sarbanun K. Juga mutiara kata dikongsikan Cikgu Pengiran Haji Idris. Sehebat mana pun kita hidup, janganlah bercakap besar dan juga sombong, dan janganlah kita meremeh-temehkan akan kehidupan diri orang lain, kerana apapun yang ada pada diri kita hanyalah bersifat sementara dan ia tidak akan kekal bersama kita. Jika Allah mahu untuk menghendaki sesuatu, itulah ia boleh berlaku hanya sekelip mata. Dari itu, kenangkanlah sejarah perjalanan hidup kita di masa lalu, dan janganlah macam kacang lupakan kulit. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Renung-renungkanlah bersama, takkan tawar air di lautan walaupun hujan berhari-hari. Apapun itu adalah kiriman mutiara kata yang dikongsikan oleh rakan kita Cikgu Pengiran Haji Idris. Baik, sudah selepas ini kita akan kongsikan ya panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam. InsyaAllah juga Im akan kembali untuk mengongsikan lagi ucapan dan juga sapaan dari rakan-rakan pendengar kita yang bersama pada pagi ini.

lagu daripada Kamaria Yatim Piatu, lagu irama klasik juga kita bawakan dalam ruangan sesegar pagi untuk pagi ini. Dan mudah-mudahan setiap melodi yang dimainkan membawa kita menghayati seni muzik yang merentasi zaman, menyentuh emosi dan juga memberikan ruangan untuk kita berehat seketika daripada kesibukan harian. Untuk hiburan Auda dalam ruangan sesegar harmoni untuk pagi ini ya. Baik, kita kongsikan lagi ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi yang dikongsikan oleh rakan kita yang bersama. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Selamat hari jadi buat Ju Leha ataupun Leha yang ke-54 tahun pada hari ini. Semoga diberikan kesihatan yang baik, sentiasa dalam lindungan Allah. Selalu amin ya Rabbal Alamin. Dan ini datangnya daripada Hajah Siti sekeluarga. Dan seterusnya lagi, Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Selamat pagi Jumaat, semoga sihat selalu, dipermudahkan dan juga dilancarkan setiap urusan. Selamat pagi dan juga salam Jumaat buat keluarga tersayang yang berada di Bangsal, awat-awat sundar, sepupu-sepupu dan juga anak-anak tersayang serta sahabat anda yang mengenali saya. Katanya semoga sihat selalu, dipermudahkan dan juga dilancarkan segala urusannya, serta sentiasa dalam lindungan dan juga rahmat Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Salam sayang dan juga salam rindu. Terima kasih DJ Ima, sama-sama. Dan ini kiriman daripada Rosie yang berada di Sungai Bunga dan perkongsian juga info keadaan cuaca pada pagi ini dalam keadaan mendung saja. Apapun, terima kasih untuk perkongsian info keadaan cuaca yang dikongsikan pada pagi ini. Dan lagi Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Semoga hari ini hari yang baik untuk kita semua. Ya, itu yang kita harapkan ya. Terima kasih. Ini tiada nama dikongsikan. Apapun, terima kasih bersama pada pagi ini. Doa untuk semuanya juga, mudah-mudahan akan hari ini juga akan lebih baik dari yang sebelum-belumnya. Sebelum-belumnya, ya betul kata. Apapun, terima kasih juga bersama mendengarkan kita. Dan Auda, kita akan kembali juga untuk menemani Auda dalam ruangan sesegar harmoni untuk pagi ini. Dalam ruangan sesegar harmoni, pastinya Ima akan terus menemani Auda dalam ruangan kita pada pagi ini hingga 10 pagi ini. Teruskan bersama juga untuk mendengarkan kita. Pastinya lagu-lagu terbaik juga akan kita bawakan, lagu-lagu yang menggamit kenangan Auda dalam ruangan sesegar harmoni. Kita kembali bersama dengan Auda selepas berita nanti. Kita akan kembali